Nach Suchtawakangayakari, Imam Sama Kunmurakwangakuri, Yayayayangayakari. Imana, unukunukut na cita kulit, makanang ulam faktut, o faktok, o faktak laka imam apakulang biya, biya faktut ni. Nuk saya kutahu kan. Tawa kacau bahasa kalau ni lalu kuluk tuk. Tawa muna mengalau ni. Sana lalu na he. Tutra cungakang ayah he.

Sekarang kesulitan mulai raut muka tu kecil lah. Mengenok kau terum kaku kucau Jakarta kekayuin. Lutan kasih mana agak nak cakui. Sao itu kau sekai sama kau muka itu tak tahu kau lutan. Ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah.